Bolo jugula tebi mani ala bolo. Mani bolo ni sugu du kera ɲɔgɔn nɔ. A ka sugu du fantanya.